ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana ujana

rapandadaba yapalalala ekadagada yapandada ekadadaba rapandadaba yapalalala ekadagada irohobampaya yapandadaba ekadagada yapandada rapandadaba yapalalala ekadadada ipadadada yapandada rapandada yapalalala ekadadada rapandada ekadada ayadada ipalalala la la la la ha ya bala bala bala ha ya